kain yang bener-bener unik gitu kan. Dan ini tuh juga sakral, jadi gak cuma cantik atau segi estetika gitu ya, gak cuma bagus untuk dipandang gitu kan, gak cuma cantiknya aja, tapi kain ini tuh juga sakral. Dia juga punya keistimewaan begitu, Fanis Degawa Merdeka. Kira-kira kain apa yang akan kita bahas? Informasinya sesaat lagi. Karena sekarang Tiara mau spill lagi, ada informasi penting dulu Fans Gawang Merdeka dari DFSKI 5 Plus yang sudah hadir di Bali dan masih mengadakan event, karena mereka ada event di Mall Living World Denpasar dari tanggal 22 sampai 28 September 2026. PT Soconindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya kawasan industri modern Cikande Serang, Banten. DFSK sedang mengadakan event regional launching tipe PHEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar ya. Kegiatan ini tujuannya untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan ya, Fancy ya. Waktu pelaksanaan eventnya dari tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Terus ada juga kesempatan buat kita test drive produk di DFSK E5 Plus serta bisa dapetin souvenirnya juga. Dan kalau kalian mau beli, itu harga di DFSK E5 Plus ini di harga Rp534 juta. Dan khusus untuk 5 pembeli pertama akan dapetin harga khusus. Lalu ada juga free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik lainnya. Jadi seru banget nih pastinya Fansia ya. DFSK E5 Plus ini merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari itu kita bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km. Dan kalau kita kombinasiin dengan bensin itu bisa sampai 1400 km loh. Plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan juga masa depan karena dia menggunakan mesin listrik dan juga mesin bensin tentunya. DFSK E5 Plus ini punya 7-seater dengan dimensi yang luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Plus yang menariknya juga, kursi tengahnya itu sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta sampai Lombok, fans dia. Aduh, jadi gak usah ragu lagi, kalau kalian pengen cobain test drive bisa langsung mampir ya ke Mall Living World Denpasar sampai tanggal 28 September. Atau kalau kalian pengen tanya-tanya bisa segera hubungi 0877-2266-2945. Sekali lagi bisa langsung hubungi di 0877-2266-2945. Atau kalau mau langsung masuk ke dealernya lihat-lihat langsung juga boleh banget. Langsung meluncur ke Jalan Tuku Umar Timur nomor 42 Denpasar.

0: Sehat alami.
1: Mau kemana, Besti?
0: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
0: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
0: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Gema, gema, gema, merdeka.

97, Kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngatran lagunya Hello, Ular Berbisa juga sudah meluncur. Spesial buat yang sudah request juga, terima kasih ya. Setelah ini ada lagunya A dan E yang akan meluncur juga, spesial buat yang sudah request. Tapi tahan dulu sebentar, iya kan? Pause dulu sebentar, karena kita masih bakal dengerin lagu Ular Berbisa dulu, tipis-tipis. Sembari kita akan bahas informasi kita di session yang kedua. Tadi udah Tiara spill, kita akan bahas soal wastra, kita akan bahas soal kain. Dan hari ini Tiara mau bahas soal kain tenun cepuk tanglat. Ini adalah salah satu wastra sakral yang digunakan dalam ritual di sana. Jadi fansnya gue mereka, kain tenun cepuk ini gak cuma sekedar kain tradisional yang ada di tanglat gitu ya, yang punya motif yang cakep gitu kan. Tapi untuk masyarakat Bali sendiri, khususnya yang masih mempertahankan tradisi dan tata upacara warisan leluhur, ini tuh punya punya makna. Jadi kayak sebuah kain pun itu ada hubungan atau kaitan yang erat gitu loh, fansi gue mereka, dengan kehidupan spiritual kita gitu. Karena kain ini tuh katanya dipakai dalam berbagai pelaksanaan upacara manusia yatnya, di upacara pitri yatnya, hingga berbagai ritual keagamaan lainnya. Oke, jadi kalian pernah, mungkin pernah kesana atau mungkin pernah dengerin atau gitu ya, fansi Gawa Merdeka. Ini tuh di desa ada tanglat di Nusa Penida, Klungkung, fansi Gawa Merdeka, yang mana sampai sekarang ternyata tradisi menenun kain cepuk itu masih ada di sana, masih dipertahankan sampai dengan sekarang ya. Jadi benar-benar seperti yang saya bilang tadi, gak cuma dilihat dari nilai keindahannya, nilai estetikanya, tapi juga punya makna religius, sosial, budaya dan ekonomi juga. Nah, kenapa? Karena kain tenun cepuk di tanglat ini tuh memang udah dipakai dari zaman bahula gitu, zaman dahulu kala tuh mereka udah punya, ya kan, udah nenun dan emang udah punya dan emang udah ada. Sampai sekarang pun masih mereka lestarikan begitu ya, fansnya Gawa Merdeka. Dan yang Katera bilang tadi, di hampir di semua yatnya tuh dipakai kain cepuknya nih gitu. Gitu, ada yang dipakai sebagai pakaian di pelinggih, ada yang dipakai sebagai pelengkap upekara, ataupun pakaian bagi kita yang akan upacara itu, gitu fans Gawa Merdeka. Jadi penggunaan dari kain tenun cepuk tanglat ini menunjukkan bahwa kain tradisional di Bali itu punya kedudukan yang berbeda dengan kain biasa. Kain tidak hanya dilihat dari bentuk dan keindahannya saja, tapi juga dari konteks penggunaannya. Motif, warna, bahan, hingga waktu pemakaian dapat berkaitan dengan jenis upacara yang sedang dilaksanakan. Dalam sejumlah sumber tradisional, penggunaan kain tenun cepuk bahkan telah disebut dalam kaitannya dengan upacara manusia yatnya. Ada juga yang ditulis di sebuah transkrip Lontar Dharma Kahuripan, misalnya terdapat keterangan mengenai penggunaan kain cepuk dalam rangkaian upacara potong gigi atau mepandes atau metata. Kain cepuk pun ini bisa digunakan sebagai pakaian ketika seseorang menjalani masa ngekep maupun ketika melaksanakan prosesi potong gigi. Untuk laki-laki dan perempuan, penggunaannya dapat disesuaikan dengan ketentuan dan juga kebutuhan upacara. Dalam sumber tersebut juga disebutkan beberapa jenis kain dan perlengkapan yang menyertai busana dalam pelaksanaan upacara metata. Sementara itu, dalam upacara pitri yatnya, kain tenun cepuk ini itu punya fungsi yang juga gak kalah penting. Jadi kain bebali cepuk disebut digunakan sebagai rurub atau penutup jenazah paling atas selama jenazah masih berada di rumah sebelum diusung menuju setre atau kuburan. Penggunaan kain itu berkaitan dengan doa dan juga harapan agar seorang yang telah meninggal memperoleh keselamatan serta mendapatkan jalan menuju alam yang lebih baik sesuai dengan amal bakti yang dilakukan selama hidupnya.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wingsfoot
7: 97,7 FM.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngatren lesung pipi. Lagunya Raim Lau dia juga sudah meluncur. Okay, sebelum kita lanjut bahas kain tenun cepuk di Tangla di Nusa Penida sana, Tiara punya informasi penting dulu balai ya. Untuk fansnya Gawa Merdeka yang jadi masyarakat di kawasan Benoa, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu atau sekitarnya, kalau kalian sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Jimbaran ya. Alamatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lo teleponnya di 0361-4463-488 atau bisa via WhatsApp 081-916-032-774. Untuk daerah lagi jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok. Keren ya, dimana lagi coba ada printing yang punya cabang sebanyak ini. Cikut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Okay, kita lanjut. Fansnya Gawa Merdeka, kita bahas lagi soal kain tenun cepuk Tanglet ya. Jadi kain tenun cepuk ini tuh punya dimensi simbolik yang kuat gitu loh fansnya ya. Jadi kain gak cuma jadi benda yang dipakai atau yang digunakan untuk melengkapi upacara, tapi juga jadi bagian dari bahasa simbolik masyarakat dalam menyampaikan doa, penghormatan dan juga harapan. Di balik penggunaannya yang sangat akan makna, proses pembuatan kain tenun cepuk ini juga membutuhkan ketekunan luar biasa fansnya ya. Benang demi benang yang ditenun gitu ya fansnya Gawa Merdeka, pengerjaannya dilakukan melalui banyak tahapan dan memerlukan keterampilan khusus. Proses tersebut dimulai dari memintal benang fansnya, kemudian menggabungkan benang yang telah pintal dan melilitkannya pada penyangga. Tahap berikutnya itu adalah mengikat benang sesuai motif yang akan dibuat. Setelah itu benang menjalani proses pewarnaan dasar, habis itu dijemur fansnya, kemudian tali kemudian dilepas dan motif pada benang diberi warna. Setelah kembali dikeringkan, benang dilepas dan dipindahkan menggunakan pengolesan dan undar. Kemudian benang selanjutnya dililitkan pada hanyinan, kemudian dipindahkan ke pandalan. Setelah seluruh persiapan selesai, baru proses menenun dilakukan dengan mengikuti motif yang memang sudah direncanakan. Dari rangkaian panjang tersebut akhirnya lahir selembar kain cepuk yang punya karakter khas Nusa Penida. Proses yang panjang itu yang bikin kain cepuk ini gak bisa dipandang hanya sebagai produk kerajinan biasa, karena di dalam itu ada keterampilan, ada ketelitian, ada kesabaran sekaligus pengetahuan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Wow, keren ya fansnya Gawa Merdeka. Kain cepuk pun dikenal punya beragam motif dengan fungsi dan makna masing-masing. Ada motif mekawis misalnya, itu digunakan untuk membungkus tulang dalam upacara kematian atau pengabenan. Kemudian ada juga yang motifnya namanya kecubung, itu biasanya dipakai sama anak perempuan ketika melaksanakan upacara potong gigi. Sedangkan motif linking paku ya, motif linking paku itu dipakai biasanya dipakai sama anak laki-laki waktu ada upacara potong gigi gitu. Jadi kayak setiap motif itu punya maknanya sendiri gitu ya. Selain itu juga ada motif yang namanya tangi gede. Ini punya fungsi khusus sebagai sanan empek. Aduh, Tiara takut salah baca. Empek, sanan empek. Mungkin sorry kalau Tiara salah baca ya, fansnya Gawa Merdeka. Jadi untuk sanan empek ini digunakan dalam konteks tertentu bagi anak kedua dari 3 bersaudara. Apabila kakak pertama dan adik ketiganya tuh sudah meninggal gitu, fansnya Gawa Merdeka. Terus lanjut ada juga motif yang namanya sudemale. Dia punya konsep warna hitam dan putih. Itu digunakan dalam proses melukat atau pembersihan diri. Terus ada juga motif kurung, itu lebih fleksibel karena bisa digunakan di berbagai keperluan dan itu juga bisa dimodifikasi. Gitu Vanessa. Jadi kayak seperti kita bilang tadi, setiap kain, setiap motif itu punya kegunaan dan punya maknanya sendiri-sendiri. Karena itulah kain tenun cepuk ini gak bisa dipisahin dari konteks upacara maupun kehidupan masyarakat di Tanglet Nusa Penida.

97, Kama 7 FM, Gema Merdeka, ngatain Gia Indra Wari, ya 1000 kali juga sudah meluncur. Oke, kita lanjut fans Gema Merdeka ya. Jadi seperti yang Tiari bilang tadi juga, kita balik lagi ya bahas kain tenun cepuknya. Jadi kain tenun cepuk ini enggak cuma bisa dilihat dari segi estetikanya aja, tapi dari maknanya juga gitu ya fans Gema Merdeka. Seperti yang sudah Tiari bilang tadi, motif-motifnya pun punya maknanya sendiri-sendiri gitu kan. Tapi enggak cuma itu aja fans Tia. Ternyata kain tenun cepuk ini juga bisa jadi ikon budaya ya, bisa kita pakai oleh-oleh buah tangan gitu loh fans Gema Merdeka. Dan di sisi lain, kain cepuk lama, langka, dan dia tuh punya keunikan tertentu, itu yang bisa jadi simbol prestis bagi orang-orang yang mengoleksinya gitu. Atau kalian pengen kasih oleh-oleh sama orang yang memang benar-benar suka ngoleksi, atau buat dia yang memang benar-benar berharga banget buat kalian gitu loh. Jadi hadiahnya juga harus berharga gitu kan. Gitu. Dan kalau kita bahas secara ekonomi nih fans Gema Merdeka, kain tenun cepuk ini juga memberikan peluang bagi masyarakat di Tanglet Nusa Penida juga gitu ya. Karena kain ini tuh dibikin dengan bahan alami yang tentu punya nilai ekonomi yang cukup tinggi. Keunikan motif, proses pengerjaannya yang lumayan panjang, serta fungsi ritual yang bikin kain ini tuh diminati sama kolektor-kolektor, dan bisa kita jual dengan harga yang tinggi gitu loh. Jadi kayak laras gitu loh, kan cara buatnya pun susah, otomatis harganya juga akan lumayan tinggi gitu. Tapi bagi masyarakat Tanglet, nilai ekonomi bukan satu-satunya alasan untuk mereka mempertahankan tradisi menenun, karena ada nilai pelestarian yang jauh lebih penting menurut masyarakat di sana. Kain tenun cepuk ini merupakan hasil cipta rasa dan karsa masyarakat yang diwariskan dari leluhur, sehingga keberadaannya pun harus tetap dilestarikan atau harus tetap mereka jaga. Kan sekarang katanya anak-anak muda pun sudah mulai mau ikut aktif nenun gitu loh fans Tia. Jadi semangat buat teman-teman Nuspen, asik, buat teman-teman Nusa Penida yang juga kalian mulai mau belajar nenun, semangat ya. Soalnya itu adalah salah satu warisan kalian juga ya kan, warisan dari leluhur kalian gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai kain tenun cepuknya ini tuh mati gitu loh. Semoga tetap bisa lanjut terus, jalan terus sampai kapan pun. Oke, begitu ya fans Gema Merdeka. Dan terakhir, masyarakat yakin bahwa pemakaian dari kain tenun cepuk dalam upacara hiatnya pun itu berkaitan dengan doa dan juga harapan orang yang menggunakannya. Motif dan warna memberikan kesan klasik sekaligus khas, tentu dengan makna-makna di balik kain tenun cepuk. Oke, keren banget fans Gema Merdeka. Tiara baca artikel itu sampai kayak, oh wow, kayak gitu ya fans Gema Merdeka. Semangat pokoknya sekali lagi buat teman-teman, buat semeton Indonesia Penida sana ya. Semoga makin banyak yang mau aktif melestarikan, makin banyak ada kain-kain tenun cepuknya, dan makin banyak dikenal juga, dan makin banyak orderan juga pastinya, biar semuanya tetap jalan gitu ya. Oke, selesai sudah fans Gema Merdeka. Kita move lagi ya. Kita mau dengerin ada informasi penting dulu fans Gema Merdeka. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di sini. Hanya di 97.7 FM, Gema Merdeka ngetren.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngaturan lagunya Raja yang judulnya Cantik. Spesial buat wanita Gema Merdeka yang sudah bergabung juga untuk si pagi hari ini. Gak kerasa, waktunya sudah hampir jam 9 pagi, Fanistia. Sekarang udah jam 8 lebih 54 menit. Sebentar lagi kita akan berpisah, Fanistia. Tapi Tiara punya informasi penting dulu nih, khususnya buat Fanistia Gema Merdeka. Kalau kalian punya emas patah, perhiasan yang tanpa surat, atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari, jangan didiemin ya, Fanistia. Mending kalian bawa ke Queen Emas. Karena ada kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga, Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBG Mall Bali Galeria ya. Konsep mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus ada drive-thru untuk pembelian antam fancy ya. Lalu pengecekan emas pun menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat dan juga gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kalau Vanessa pengen jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24 sampai palladium, semuanya diterima kok di Queen Emas. Penilaiannya berdasarkan berat dan juga kadar, bukan dari suratnya. Dan kalau kalian mau beli antam, tersedia mulai dari 0,5 gram sampai 100 gram. Bukanya ini toko Queen Emas di Simpang Ciur sana itu buka dari jam 8 pagi sampai di jam 8 malam, Vanessa. Terus untuk kepoin harga hariannya, kalian bisa follow langsung Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com atau bisa WhatsApp juga di 0822-322-525. Sekali lagi di 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik. Oke, selesai sudah Fanistia Gema Merdeka. Tiara menemani aktivitas pagi Anda. Semoga semuanya sudah pada semangat, sudah pada beraktivitas dengan happy. Tentunya dengerin lagu-lagu pop Indonesia barusan ya. Dari jam 7 Tiara udah temenin Fanistia. Jadi semangat buat kita semuanya ya. Jangan kemana-mana, abis ini ada program Varia Pulau Dewata yang akan menemani Anda di jam 9 sampai nanti di jam 11 siang. Jadi jangan digeser channel radionya ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama Tiara. Jangan lupa bersemangat di edisi hari Jumat ini, jangan lupa sarapan juga. Ingat sarapan ya, utamakan sarapan dibanding harapan. Bye bye, Tiara pamit undur diri. 1, 2, 3,

Selamat pagi para pamirsa. Itu Dani sarang sami ye pan sejak gemang merdeka ring di cijam magena semangat dimangkin. Mewali sekeng Magus Supratman serta ulungan sepat lantai itu dan pasar Bali di tiang jaya kumaro sido tangkil malih. Gering itu Dani ring gelar acara Fadil Pedawata talarkan itu tetap ring frekuensi di tiang siada sepitu nangu pitu FM. Nah itu Dani sana arsa senang nikah acara. Bali tekan rajang hitang kirang puna pulang punapi, siapa ni ke taler kantun ke siantu ide sang yang widiwasa. Ingih para pemirsa pina ke puruan yang ngatur, titiang pengantar cara untuk lali ngaturan pengasun kare pina ke pemungka cara Om Swastiastu.

Gila dah ni, sampun kau tadi yang kangen gelo tunangan ge, dan kangen dengan Gema Merdeka, sampun tetap gabungan di Gering 97,7 FM Gema Merdeka ngetren gelaran duwe varia pulau dewata nge ngantos puput gala solas male bos-bos nge nikisane sampun nyarengin matus suksema wenten madenta saputra ring desa tua margo tabanan jerusokareng pedungan wayan si aja ngelantur wenten ledang astike ring kelungkung nyanglan ye suksema salam sorang mbak mutiarai juga ring nyanglan belian turubak peninggi sene mentering negari Singapadu sampun juga bergabung lantur wendan Bu Rahmawati ring Kutri lantur dewa Aji ditian iki Aji Parkit nggih dadong Wahyu rangan rake sarang Tumiar Idawati selamat pagi dari Juanda Medan juga bergabung lewat streaming Loh Putu Parwati ke saring Komang Novita nggih senendring Tegal Tugu gianyar sampun juga gabungan sampun siaga aruming.

kan kerikil lewat sampun ya didang lanjut malih dan sematan di tiang komang indri pernah piga tering widangan belawat ogianyar juga sampun nyarengin cuk sema wentan wayan lastri ring layu ngelantur wendan baso genep men putu senang tering pegoyangan juga sampun hadir wayan sugita ring kuta lantur wenten lo Eriani sedang tering Teguh Hang Sri ring baturi titabanan Yan Ena ring belang Gus Jajung juga ring belang ada SBY ring belang ada Pande Ebi juga nge ada Sierra kadang pasir yang nge nge ngesap lan bo Ipolos nge Polos di belang ada juga Get Dewi ada Yurara ring belang pasukan belang Sami sampun juga menetor pokoknya tetap semangat nih sampun siaga lagi jegek nyelet batun timul mau jegek ulian medempul mudah-mudahan dan kenten iki jegek nyelet alami.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Inggih sampun saneng ngarsang Eka Jaya inggih, tapi judul beda aturan di tiang sing nah sing di orang gitu nggih, niki ada sing ada katur, mudah-mudahan niki ido sareng sami sampun merasa terhibur nggih, tambah semangat udan yang di tiang saneng sampun pada wenten ring tempat aktivitas dedar penapi gatering segar nang Karangasem ngalantur wenten Mbok Made Sitiani ring Sanur juga sampun masuk Gumbang Belang juga Komang Minik nggih seneng wenten ring munduk tengah dap putih seneng wenten ring Singaraja ada dap putih nggih ada doping SDC ada wayan gendet nggih kasarengin Nyoman Landung ada Jerosoka ring pedongan nggih suksemo kumanten kasarengin Imade Suparse seneng wenten ring Tanggap niki salam sareng Pak Cahya nggih lan semua sekang uget ditang niki ring Tanggap dari A sampai Z pokoknya tetap gabungan Riki Wenten Wali Tembang sane sampun siapan di tiang katur jaga mulo ketu.

Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank. Kan aman dijamin LPS.

lewat campur nggih kasa kisi Bu Jero Pandir Rizkowati penapigator Bu Jero salam sareng Pak Pandir tetap semangat pokok nendungan mangan megeris ganten nggih ada Kade Sudiartini penapigator ring Candi Dase nggih ada juga Ari Diat Dinamika ring Toh Pati Klungkung Pandir Tomong nak Srokadan nang Oman nggih beli Aryo Senal Jepit Radek Joka Dewaji Bukian nggih Cok Permana Rizkowatai ada Dede Pongkai juga ring pasak baling ya sapu navigator ada Nirlina Yanti ke sarengin semata ditang sane mapesengan Daeng Suarsika nggih Rajang Semang Komandan ada juga Fener juga ada lo merai ring sigaran pun navigator nak jelasan ngapilumi nak kan liku cedeg nak hijau busa nak kepeken beli sepaku kalangon macak bedeg gitu ye di sedang tuh lam si ye ada Ketut Sujana juga nggih sik semua beli Ketut Ratu Manik juga Semprong Mau Prade sahabat siaga

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
2: Aduh, sakit san, Bang Kianglin ya lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nah saat dia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang, cek ingin asane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih beli masih kewa, masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona saatnya harmoni gen beli. Nah saatnya tuh, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli, beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Mau kemana, Besti?
5: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
5: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
5: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

Ini semuanya goblok yang lagi punya kunang-kunang. Ini menjaga sajap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk. Sehingga nyamuk tidak berani dekat. Ini sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Menjaga sajap tunggal pun ini juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Menjaga sajap tunggal pun ini juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal untuk diri kita dan keluarga. Wentandring apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, Ring Apotek 9 Renon di Jalan Tukar Balian nomor 50, Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309, Apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, Apoteku Pulau Kawe di Jalan Pulau Kawe nomor 74, Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di Apoteku Kute di Jalan Pandai Kute nomor 46, Kute Badung.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Tinggi itu dan ini senangkan antar dia ngala ajun yang dewasa dino mandi baik untuk perkara penyucian diri, membersihkan pitua-pitua, memberikan pitua-pitua, membuat jimat lantur geheng mengingat tidak baik untuk segala pekerjaan yang penting-penting termasuk melakukan yadnya karena banyak gangguan. Ngelantur jiwa meganti tidak baik untuk bercocok tanam dan memulai suatu usaha. Kajang kliwon nyitan baik untuk memulai membuat sesikapan atau sesuatu yang berkekuatan gaib. Kalau Brahma mengandung arti kepanasan atau kesakitan. Kalau Dangastra baik untuk membangun tembok pekarangan, membuat alat-alat penangkap ikan. Tidak baik untuk memulai pekerjaan penting dan tidak baik melakukan upacara yadnya, tapi gawe ayu. Kalau Gotongan baik untuk memulai usaha, tidak baik untuk mengubur atau membakar mayat. Kalau Kutila Manik baik untuk membuat ranjau, pagar, rintangan, lubang penghalang maupun pemisah alat penangkap ikan dan pokara buta yadnya. Panca Prawani tidak baik dipakai dewasa ayu pepadan baik untuk membuka lahan pertanian baru. Tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Nah, ini katuran di tiang ala ayuning dewasa.
4: Kebah, kebah, kebah, merdeka.

tintin kenten nggih sampun sidaturan ditiang belok kanan ke Batu Bulan belok langsung ke Celuk puniki ampun lurus ke Raya Singopadu nggih. Duaning di Raya Singopadu masih macet total karena ada perbaikan jalan. Nah, itu dan nanti tiang Pans Gemang Merdeka pacang melintasi jalur puniki silakan cari alternatif lain panten terganggu panten lama itu dan tempat kerja nggih karena masih sibuk-sibuknya niki. Perbaikan jalan diperlebar puniki nggih. Wenten malis mantan titiang sane sampun mewali sida gabungan niki wenten Komang Mardike selamat pagi Gusti Madewijaya ring nongan rendang kadang asem ada Mang Sudi kasarangin Gusti Ngurah Wayu Sucipto ada Komang Suwerni penapi gatra ma Komang dan Ketut Ari Suginadi Nastra sarang Krendi nggih Ban Van Berto nggih ada juga Gustu di Abeng kesarengin Tunia Ridawati juga lagi gabungan nggih suksama kumanten ada Male sementara titiang sanema pesengan Ibu Anis Ibu Ana ring Taban

Nah, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Gena Ida Dani.

0: Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Woi, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
3: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
4: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok,

Ibu Nati Rudiawan sana sampun aturan di daring Indodani. Selamat pagi Muali Wenten. Mak Dika nggih sama Mak Dika ring warung Tebesari, ada juga Pak Dika nggih lan semua pada tukang Pak De Mulyana juga Kak Alden semua Kak Alden. Heeh. Sing rungu mare kadang ngecas kendang nggih mudah-mudahan iki Kak Alden juga menito. Salam sareng Kak Oko. Ada Male Kak Oca penampi gatre, Mama Arista Rasti ke sarengin Mama Ayuna nggih tetap bergabung anak Ajeng Klion makin yen maning radio sing apa gando radio di Banten nih. Aduh. Dah. Suka batuk nih. Nggih sengken. Inggih dadane dengan harga yang tinggi nggih jangan khawatir lagi, pokoknya aman nggih. Jangan khawatir untuk dari sarang sami untuk mendapatkan kebutuhan handphone, laptop dan aksesorisnya hanya di Dewa.com nggih. Wenten harga yang bersaing beriki nggih, untuk pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan puniki. Pembelian secara kredit melalui WFF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo, promo DP 0% atau gratis ansuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com, internet Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexiu dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Malu pisan di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at dewa.com atau Facebook dewa.com. Nah, buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop ya, dengan nama store dewa.com. Mau beli info atau laptop, yuk ke dewa.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh.

0: Ngge yang lagi kasmaran nggih bersama Budi Arse sampun cide aturan ditiang nggih. Ada males mantan ditiang sane mapasengan Pade Parwateng nggih, ada Ari Penate, ada Gaina, ada Ngurah Loyot nggih tugar semua. Antur benten made diter ing Mas Kumbuh Rajang Semangko mantan. Ngirudane benten promo semangat September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Filano. DP-nya mulai sejutaan kumantan. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Yamaha Fasio dan Gear Ultima. DP hanya 700 ribuan kumantan. KTP luar Bali, pendatang, atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik andal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nema Rojan.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: મારો જાન.
1: સગરને કલેવાતાન બરુ લેમન મડુ. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Ya udah deh Kak.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Inggir udah nih, sani kari nyayang ditarikinu tetap sayang ya. Selamat pagi muali benton yansu reng tebas sayang ya, penapi galtre pekadela reng belusung ya, komang minggu reng ketapian ada ketut Mariani ngelantur male benton beli kaplur ya. Gak dia juga sampun masuk ya, ngelantur benton male sanama pasangan bujero metosari reng siulan lanturan titiang wentan informasi muali kini vitalik sudah berkembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan dan dapatkan vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedani.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ingi ban sedia kemah pada kasami dua ninggalah ngai sampun nama daging kang nyari di kemana dumun di tiang nyari udani lando dani sani sampun nyabran rai nomor gabung ando temang pilihan sampun katur mina benditia sampun peragi lando dani didang sani durung mekoling di persabar sabarkan mantan ngai selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada sore semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuat plung om santi santi santi om.

0: 真爱。
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

107,7 FM Gema Merdeka Ngetran Fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot siang hari ini. Dan sebelum dilanjut lagi, kali ini Yule bakal hadirkan informasi ringan untuk Anda ya. Nah, kali ini Fans ya Gema Merdeka, ada beberapa manfaat belimbing untuk kesehatan. Nah, Fans ya Gema Merdeka, belimbing ya atau buah belimbing ini kaya akan vitamin C, serat dan juga antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan melancarkan pencernaan. Nah, Fans ya Gema Merdeka, apa saja manfaat dari buah belimbing untuk kesehatan? Nah, ternyata banyak sekali ya. Tapi Yule bakal putarkan dulu satu lagu untuk Anda, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.

107,7 FM Gima Merdeka Ngetren Fans ya. Gima Merdeka masih di ajanya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Dan sebelum Yule lanjutkan lagi, kali ini Yule hadirkan dulu satu informasi untuk Anda, datangnya dari Vitalik ya. Jadi fans Gima Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans setia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka, yang terfan setia Gema Merdeka, masih dengan topik kita manfaat buah belimbing untuk kesehatan. Jadi fans ya, untuk manfaat utama dari buah belimbing untuk kesehatan, yang pertama adalah menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan serat yang tinggi dalam belimbing ini membantu melancarkan pergerakan usus. Nah, serat ini membuat buang air besar menjadi lebih teratur dan mencegah sembelit. Yang kedua, bisa mengontrol gula darah. Nah, serat tidak larut air di dalam belimbing memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah. Hal ini bisa membantu mencegah lonjakan kadar gula darah setelah makan. Yang ketiga, meningkatkan sistem imun tubuh. Belimbing mengandung vitamin C tinggi yang merangsang produksi sel darah putih. Senyawa antioksidan di dalamnya ini juga melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Jadi kandungan kalium dan natrium ini berfungsi menjaga tekanan darah serta denyut jantung tetap stabil. Dan vitamin B9 atau asam folat di dalam belimbing turut membantu menurunkan kadar homocysteine untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansti ya. Satu lagu baru saja kita nikmati bersama. Dan sebelum Yule lanjutkan untuk lagu yang berikutnya, kali ini Fansti Gema Merdeka untuk Anda yang ingin membeli ataupun menjual emas. Nah, percayakan bersama Queen Emas. Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam dan logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai dengan pasar. Emas rusak tanpa surat, kurang dari 1 gram misalnya. Kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir atau jamrud, nah itu tetap kami terima ya. Prosesnya juga mudah, cepat, profesional dan transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat. Transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, kunjungi Queen Emas sekarang juga di Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Dau Puri Kau, Denpasar Barat. Bukannya setiap hari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Untuk informasi lebih lanjutnya di 0822-44-2020. Sekali lagi 0822-44-2020. Instagram @queenemas_official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Nafan si Gema Merdeka. Sebelum Yulia lanjutkan lagi, kali ini Yulia hadirkan dulu satu informasi ini datangnya dari Bali Star Fansia. Nah, untuk Anda masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendra Data, Padang Sambian dan juga sekitarnya yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan. Nah, ini jangan ragu lagi untuk menghubungi Bali Star Gunung Agung. Tepatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124 sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Teleponnya di 0319075270 atau juga di WhatsApp 0888363188. Bali Star ada di Bali, Jawa dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Nah fans Tia Gema Merdeka, sebelum Yule lanjutkan lagi, kali ini Yule bakal hadirkan dulu deh satu informasi. Ini datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal ya. Jadi fans Tia Gema Merdeka, Minyak Gosok Cap Tunggal ini dapat menjaga kita dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah dan juga berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus juga untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fans Tia. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal ini dapat dibeli di seluruh cabang Apoteku dan toko-toko obat terdekat. Alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ada di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Dharma Giri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Seseta nomor 457 Denpasar. Apoteki Farma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Ada juga di Apoteki Farma Panjer, Jalan Tukat Pakresan nomor 60 B Denpasar. Apoteki Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Apotek kita Sidi Karya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Fans. Di Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu Yule menemani Anda bareng potlot potret lagu Indonesia ngetop. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Fans Tia, dan semoga informasi-informasi dengan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya Yule bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: dek. Nanti nyaman lari dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu pun anak yang ngiriang dek. Mari menggain di kapal pesiar yo. Nak yong lah mobil ane misi sunrise tu dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door dek. Tahu lagi?
1: Sunrise pada di sunrise saya mikirin lo.
0: Pilar kemudian berita nih dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fanny Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi hari ini. Kita masih edisi hari Jumat ya, di tanggal 25 September tahun 2026. Kita lanjut, udah jam 2 siang, waktunya apa? Waktunya kita telepon-teleponan di program Halo GM. Dan karena sekarang adalah hari Jumat, otomatis Halo GM-nya ada playlist ya. Jadi buat fans yang pengen gabung, silakan bisa cek and recheck dulu playlist kami. Tadi sudah sempat Tiara posting di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Silakan dicek dulu ya, nama penyanyinya siapa, judul lagunya apa. Silakan dicek and recheck dulu. Kalau udah tahu mau request yang mana, baru langsung telepon Tiara. Telepon WhatsApp kami di 081558000977. Oke, jangan lupa bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial ya. Baiklah, langsung saja kalau begitu kita angkat telepon pertama dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Tiang Makade Ratna Gak, seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
0: Halo, gimana cuaca di Gatsu?
1: Cuacanya cerah Gak, panas cetar.
0: Astengkareng, mau request lagu apa hari ini?
1: Raffi Ahmad ya.
0: Oke, boleh, salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Ibu Putu yang ada di Keboiwo ya, Madara Vivita sama Gak Tiaranya yang lagi tugas, Madara Vivita sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih. Maka daratnya di seputaran Gatsu sana yang sudah ikut gabung juga untuk edisi hari ini. Oke deh, langsung aja kita dengerin lagu yang udah di request. Ini dia lagunya Raffi Ahmad bersama dengan Nagita Slavina.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Itu dia lagunya Raffi Ahmad bersama dengan Nagita Slavina, Kamulah Takdirku. Manis banget ya lagunya Fancy Gema Merdeka. Dan sekarang kita lanjut angkat telepon yang kedua. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Kita langsung sapa lagi. Ada siapakah di sana? Sebentar, kita angkat dulu. Halo GM.
4: Halo Swastiastu Rahajang Siang.
3: Halo Swastiastu Mawali. Dengan siapa?
4: Yang bersama Kak Ika ye.
3: Kak siapa?
4: Yang Bu Jero dari Ketewel.
3: Bu Jero, gimana cuaca Ketewel Bu Jero?
4: Astungkare panas.
3: Astungkare.
4: Panas mencetar.
3: Oke, okay. Hari ini mau request
4: salam kenal Dumun sama Mbak Ika.
3: Ya.
4: Pengenan yang mau request lagu Kakak Rosa.
3: Lagu siapa?
4: Rosa.
3: Rosa? Rosa gak masuk playlist hari ini Bu Jero.
4: Nge. Salam-salam sama penyiar radio Kak Ica. Semoga panjang umur, sehat selalu. Kadang semeton Gema Merdeka juga.
3: Ini
4: pokoknya sehat semua.
3: Bu Jero, niki lagu Rosa ndak masuk playlist Bu Jero, mau lagu yang lain ki.
4: Ini bebas sudah. Tapi jo.
3: Oke, baiklah. Terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih. Baiklah. Lagu Rosa ndak ada ya. Kita angkat telepon yang lainnya dulu kalau gitu ya. Kita angkat lagi telepon selanjutnya. Halo GM.
5: Halo GM. Ha-

0: hai, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
0: Halo, mau gimana cuaca di sana dulu Putu Wira?
1: Ya gimana ya, setengah mendung.
0: Oh, setengah mendung ternyata, baik. Mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Run ya.
0: Run, oke. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Gus Bawel, Bukade Ratna.
0: Satu saja.
1: Okay. Dan semuanya ya, hampir.
0: Siap, terima kasih.
1: Ya buat Kak Tiara, selamat tugas. Terima kasih, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih kembali. Lagunya langsung meluncur kalau begitu. Ini dia lagunya Run, kulakukan semua untukmu. Oke, okay, betul.

0: 97, kamu tuh ya film Gema Merdeka ngetren itu dia. Lagunya Run, sebenarnya lagu lama ya, tapi di remix sama Run gitu ceritanya. Oke, kita lanjut. Fanis Gema Merdeka, ada siapa lagi kah yang sudah telepon? Kita angkat teleponnya dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Siang Tiara cantik.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Indrawari di Mancawarna Tampak Siring.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tampak Siring hari ini?
1: Cuaca cukup panas, Tiara.
0: Astengkar, baiklah. Mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya Sivilia ya.
0: Lagunya Sivilia, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam buat Bu Kadek Ramawati, Pan Setia, Tiara, makasih.
0: Okay. Tugas. Siap, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Lagunya langsung Tiara puterin kalau begitu. Ini dia lagunya Sivilia, I See Teru.

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren IC Terus sudah meluncur ya. Tenang, masih banyak single-single lain yang bisa fansnya pilih ya. Dan sebelum Tiara angkat telepon lagi, Tiara punya informasi penting dulu. Harga handphone sama harga laptop kan lagi naik ya, fans Gema Merdeka. Tapi jangan khawatir, dapetin kebutuhan handphone ataupun laptop Anda di Dewata.com. Karena selain harganya yang bersaing, untuk pembelian kredit pun itu ada promo triple bonus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Akulaku dan Kredivo, promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap semua tersedia di Dewata.com, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Terus untuk merek laptop juga lengkap banget fancy ya, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, maupun Axio, tentu dengan harga yang terjangkau, bahkan mulai dari harga 2 jutaan aja loh fancy ya. Jadi kalau penasaran, kalau pengen tanya-tanya lebih lengkapnya, langsung bisa WhatsApp Dewata.com, nomornya 0812-3931-7686. Sekali lagi, 0812-3931-7686. Atau bisa follow juga sosial medianya, ada Instagram Dewata.com dan Facebooknya Dewata.com. Oh iya, untuk fans Gema Merdeka yang lokasinya jauh dari toko Dewata.com, tenang aja, karena sekarang kita bisa belanja online, bisa lewat Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop dengan nama store Dewata.com. Jadi kita bisa sambil rebahan, sambil kerja, bisa langsung check out fancy ya. Check out langsung dimanapun kalian bisa ya. Jadi ingat, kalau mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita lanjut sekarang. Angkat telepon lagi, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM, hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
1: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
2: Terus kami kawasan Sukawati Dofok dan Kak Tiara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Beli Rois Kanim?
2: Astungkare, panas cetar, galang megana.
1: Astungkare, hari ini mau request lagu apa?
2: Lagunya Mita Lestari, boleh Kak Tiara?
1: Boleh dong, salamnya mau buat siapa?
2: Di spesialin buat Pan Setia Gema Merdeka yang masih menonton, dan buat Kak Tiara yang menonton, kan hiu makan dirasi.
1: Cakep.
2: Thank you, dan terima kasih.
1: Oke, okay, bye-bye. Terima kasih kembali, Beli Rois Kanim. Terima kasih sudah ikut gabungan edisi hari ini ya. Lagunya Mita Lestari katanya, boleh. Kita langsung dengerin sama-sama lagunya, Aku Cuma Punya Hati.

0: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Vanistia Gema Merdeka, jangan sampai kelewatan sama promo semangatnya Wajah Motor ya Vanistia. Promo semangat September angsuran hemat, nikmati DP murah dan juga angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segala miliki, ada Yamaha Grand Villano dengan DP mulai dari 1 jutaan aja. Ada juga Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP yang ringan. Lalu ada juga Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima, DP hanya 700 ribuan aja loh. Dan tenang, kalau kalian KTP-nya luar Bali atau mungkin fansnya sebagai pendatang atau rantauan, atau buat fans yang pengen tukar tambah motor yang lama biar dapat motor baru gitu ya kan, tenang, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Langsung meluncur aja deh ke dealer Wajah Motor terdekat ya. Fasilitas service di Wajah Motor juga lengkap banget. Ada booking service, ada emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha, mekaniknya handal dan berpengalaman, service bergaransi 30 hari plus ada member nya juga. Keren banget kan? Pokoknya langsung searching aja Wajah Motor terdekat dari lokasi kalian, nanti langsung meluncur ke sana untuk lihat-lihat dan tanya-tanya langsung ya. Wajah Motor, Nema Rejang. Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
2: Halo GM, selamat sore.
1: Halo, selamat siang jelang sore. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Yongde di Batu Bulan.
1: Halo, gimana cuaca Batu Bulan, Pak Yongde?
2: Aduh, cuacanya panas. Terus kalau di dalam kamar dingin gitu.
1: Betul.
2: Iya.
1: Hari ini mau request lagu apa nih, Pak Yongde?
2: Lagunya yang I Love You yang gitu.
1: The Chance Cheater. Siap. Salamnya buat siapa?
2: Iya, salam-salamnya buat ke semuanya aja. Baru beli Royce-nya kok cepat-cepat on air-nya ya. Pasti ada orang nyari itu.
1: Waduh.
2: Iya. Buat Kak Tiara, terima kasih. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih kembali buat Pak Yongde yang sudah ikut bergabung untuk edisi hari ini. Lagu yang ada I Love You-nya. Sip, ini dia lagunya The Chunk Cheaters, I Love You, Baby.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang keren. Kita lanjut. Tadi di Cangciternya sudah meluncur ya, Fansti ya. Kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dara Rahmawati Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca Singapadu hari ini?
1: Singapadu lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astengkare. Mau request lagu apa, Mbak Rahmawati?
1: Lagunya Noah.
0: Lagunya Noah, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Indrawari, terima kasih callingannya. Buat Mbak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali Mbak Rahmawati yang sudah bergabung untuk edisi hari ini. Siap, kalau begitu langsung kita puterin lagunya Noah, Fansnya Gue Merdeka. Tapi tenang, buat yang lainnya Tiara masih punya 5 lagu lagi. Jadi silakan nanti bisa ikut telepon lagi di 081558977. Tapi nanti ya, kita dengerin dulu lagunya Noah. Semua tentang kita.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.
2: 97,7 FM Gemar Merdeka. Ngetren itu dia tadi lagu Noah sudah mengudara ya fans dia, semua tentang kita. Yay, gak kerasa 15 menit terakhir fans Gemar Merdeka. Jadi siapa lagi kah yang ingin bergabung, yang ingin telepon, silahkan. Tiara masih sisa lagi 5 lagu. Ada lagunya Petra Sihombing, Cinta Takkan Kemana-mana. Ada lagunya Queen Salman, Tiba-tiba. Ada lagu Sindenta Sky judulnya Pompo. Terus ada juga lagu Suara Kayu yang judulnya Kaktus, alias Kakak Adik Tanpa Status. Dan terakhir masih ada lagunya Fagetos yang judulnya Bam, alias Betapa Aku Mencintaimu. Tuh, masih sisa lagi 5 ya. Jadi silakan yang mau ikut gabung langsung bisa telepon Tiara di 081558000977. Oke, kita langsung sapa. Ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
3: Halo GM.
2: Halo, selamat siang dengan siapa di mana nih?
3: Selamat siang Tiara.
2: Halo.
3: Dengan Bu Juradi.
2: Halo, Bu Juradi di mana hari ini?
3: Di Bung Tomo.
2: Gimana cuaca Bung Tomo, panas?
3: Panas banget ya.
2: Panas banget ya. Udah, mau request lagu apa hari ini Bu Juru?
3: Lagu Fagetos aja deh.
2: Fagetos aja boleh. Salamnya buat
3: semangat
2: siapa?
3: Ya Tiara.
2: Oke, terima kasih.
3: Dadah Tiara.
2: Dadah, bye-bye. Semangat juga buat Bu Juru Adi di Jalan Bung Tomo sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Langsung kalau begitu lagunya Fagetos yang judulnya Bam, Betapa Aku Mencintaimu.

0: 97.7 Gema Merdeka Ngetren. Itu dia lagunya Fagetos. Kita lanjut angkat telepon terakhir kayaknya nih, fansnya Gema Merdeka. Jadi langsung kita angkat teleponnya dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Bagus bawa dong, Renan dari pasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Renan hari ini?
1: Cara Supratman gimana?
0: Sama, Songkara WR Supratman juga terpantau cerah. Mau request lagu apa hari ini?
1: Cinta Tosca ke Pompong ya.
0: Okay, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbak Ayu Laksmi. Dan buat Tiara. Happy Friday.
0: Okay.
1: Sehat selalu.
0: Astengkara, terima kasih. Sehat selalu pula buat Blimbis Bawa di sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Okay, sepertinya Blimbis akan jadi penelpon terakhir kita sebagai juru kunci kita, Fansnya Gawang Merdeka. Sekalian Tiara harus pamit undur diri juga. Tapi sebelum Tiara bye-bye, Tiara masih punya satu informasi terakhir dulu, Fansnya Gawang Merdeka. Informasinya datang dari DFSKI 5+ yang hadir di Bali. Dan saat ini juga sedang mengadakan event tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World dan Pasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande Serang, Banten. DFSK sedang mengadakan event regional launching tipe PHEV i5+ di beberapa kota dan sekarang ada di Bali, tepatnya di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini tentu tujuannya untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan ya, Fansia, apalagi buat kalian yang suka nonton atau mungkin suka ngelihat mobil listrik gitu kan, cus, bisa langsung datang ke eventnya di tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Terus nanti juga akan ada kesempatan untuk customer test drive langsung loh, Fansia, bisa test drive produk DFSK i5+ serta mendapatkan souvenir juga. Nah, kalau mau beli harganya berapa? Harga DFSK i5+ ini di harga Rp534 juta. Dan khusus untuk 5 pembeli pertama itu akan dapat harga khusus. Dan di sana juga akan ada free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik lainnya. Tuh, kurang gong apa lagi coba? Langsung aja datang ke eventnya di Living World Denpasar ya. Nah, yang lebih serunya lagi, Fansnya Gawang Merdeka DFSK i5+ ini merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari kita bisa pakai mobil listrik sepanjang 140 km. Terus kalau kita kombinasiin pakai bensin, itu bisa bawa kita jalan-jalan sampai 1400 km, Fansia. Keren banget kan? Plug-in hybrid ini adalah kendaraan masa kini dan tentunya masa depan juga karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin. Di DFSK i5+ ini ada 7 seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang lebih menariknya lagi, kursi tengahnya itu juga sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta ke Lombok, Fansia. Tuh, cakep banget kan pokoknya Fansia Gawang Merdeka. Jadi buat kalian yang penasaran, yang pengen lihat langsung, yang pengen test drive, yang pengen dapat harga promo, ya kan, langsung cus, kalian bisa meluncur ke eventnya di Living World dari tanggal 22 sampai 28 September 2026 ya. Atau kalau misal fansnya pengen tanya-tanya gitu kan, boleh juga tanya-tanya langsung di 087722662945. Sekali lagi, bisa langsung tanya-tanya di nomor 087722662945. Atau fansnya pun bisa langsung meluncur ke lokasi dealer DFSK di Jalan Teku Umar Timur nomor 42 Denpasar. Okay, itu dia informasi terakhir kita di siang jelang sore hari ini. Fansnya Gawang Merdeka gak berasa waktu semakin merapat di jam 3 sore. Itu artinya Tiara juga harus pamit undur diri untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak Fansnya Gawang Merdeka. Dan jangan kemana-mana karena nanti akan dilanjut, ada program selanjutnya nanti jam 3 sampai jam 5 ada Formula Dangdut. Jadi gak usah digeser channel radionya, tetap stay tune terus di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih semuanya. Tiara pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore Fanstia, ketemu lagi di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti bersama Sani. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa request lewat WhatsApp ataupun lewat Facebook. Sani tunggu.

0: Willem 2.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup

0: Aku Viva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Kesehatan Anda bergantung dari apa yang Anda minum. Karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin. Karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda. Dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361-415-688. Dan Instagram non-min, @nonminofficial. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ingatan Fans setia minyak gosok cap tunggal produksi dari PT Segerwara sangat cocok mengobati radang ataupun batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang hari, pilek menahun, bisa juga untuk anak yang masuk angin, kejang, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, menyembuhkan biduran. Langsung beli di toko-toko obat dan juga seluruh apotekku. Bisa mampir juga ke apotek Sehat Bahagia Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, apotek kita Ubung, Jalan Cukro Aminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Ifarma, Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Ifarma Panjer, Jalan Tukat Pakerisan nomor 60B Denpasar. Apotek Ifarma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan apotek kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.
1: Adalah

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97.7 FM Gemambar di Gangga Trend Fans ya. Buat Anda yang mau cari emas ataupun punya emas lama, rusak dan juga tanpa surat, silakan langsung datang ke Queen Emas yang siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Tentunya di Queen Emas jual emas tanpa digosok, proses cepat sekitar 3 menit uang langsung cair. Privacy terjamin, tidak ada posting emas yang dijual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman dan juga rahasia. Menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan juga UBS. Tentunya menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan juga gratis. Telah lulus uji praktek yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Kunjungi langsung Queen Emas di Jalan WR Supratman nomor 282 dan Pasar Timur, sebelah barat perempatan Tohpati, di samping Radio Gema Merdeka, buka dari jam 8 sampai dengan 20 WITA. Hubungi langsung di 0822 44 30 30. Sekali lagi di 0822 44 30 30. Kunjungi juga di queenemas.com atau Instagramnya di Queen Emas Supratman dan Queen Emas Official. Jual emas, harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi dan terbaik.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar sampah plastik. Yang bisa kita lakukan, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik untuk penyediaan makanan. Diharapkan masyarakat bisa mengolah sampah organik dari rumah masing-masing untuk dijadikan kompos. Belajar mencintai alam karena sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka. Buat Anda, aman gak ya nabung di bank? Jawabannya pasti aman dong, karena ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, di mana LPS ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya adalah BPR Pasaraya Kuta di Bali. Begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan juga penetapan pembayaran simpanan nasabah. Dan LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan melalui proses yang sangat transparan, tertib, dan juga sesuai undang-undang. Dan ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Simpanan kalian di bank akan dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Pastikan untuk memenuhi syarat 3T LPS ya. Jadi gak usah takut nabung di bank. Buat Anda bisa cek langsung di www.lps.go.id atau hubungi layanan informasi LPS di 154 atau WhatsApp di 0811 1154 154. Sekali lagi ya, di 0811 1154 154. Ingat ya Fanstia, nabung itu penting, nabung di bank itu aman karena ada LPS.
1: Joget terus di Formula Dance.

0: Dev, lo tau gak?
1: Yeah.
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar.

0: lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetrend Fans ya, DFSK mengadakan event regional launching Type 5E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar, di mana ini bertujuan mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK di tanggal 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Ada kesempatan buat test drive produk dari DFSK E5 Plus serta dapatkan souvenir untuk harga di harga Rp534 juta, dan khusus 5 pembeli pertama akan dapat harga khusus free lucky dip dan juga senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik lainnya. Tentunya DFSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid, yaitu mesin listrik dan juga mesin bensin ya, perpaduan ini yang bisa dipakai sehari-hari, bisa pakai mode listrik itu sepanjang 140 km dan dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Nah, kalau 1400 km itu setara Jakarta Lombok ya Vanstia ya. Jadi segera langsung hubungi aja di 0877-2266-2945. Sekali lagi di 0877-2266-2945. Karena di kursi tengahnya itu sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menembus jarak 1400 km. Dan untuk lokasi dealer dari DFSK ada di Jalan Teku Umar Timur nomor 42 Denpasar.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak kosaka tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

97,7 FM Gemang Merdeka Ngetren. Fansnya Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Satu saset yang 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans dia untuk Anda masyarakat sesetan dan juga sekitarnya. Butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, hubungi Bali Star Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 220A, sebelah Apoteka 24 Sesetan, telepon di 0361-722-226, WhatsApp di 081-704-74341. Bali Star ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup kentang mat nipal ares, Anda datang jamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans TV Tali sudah hadir dengan semangat dan juga rasa baru. Satu saset ke 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk ekstra full power 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat. Terima kasih banyak fans dia yang sudah nemenin Sani dari jam 3 sore tadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Rajang sore Pansetia Gema Merdeka yang dijajah genah ring sejebak jagat Bali. Rasa ngayu bagai pisan di tempur dunia prosedera tangkil mewali ngiring dadane melalui cita yang baru untuk tembang-tembang pop Bali ring gelaran acara temu sawitra. Raina namangkir ring Raina Sukra Kliwon wuku bala ketekan sane kaping selai ring bulan September war sekali tali 6 likur. Ingin sekali biasa titi yang pacang ngiring dadane kantos puput galah nampakin jambi tu wangi mali bos-bos pinake perwaning atur lugra yang titi yang ngatur pangastungkar pengejali umat om swastiastu.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
3: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
4: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Yan.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
3: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
4: Yuk, Pak Yan. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, Fanstik Memerdeka, di dalam ngeligalang sama Presiden Tanah Titiang, sore ini makin nge. Sampun yang lali, Niki follow dumun akun baru nge. Akun Instagram baru Radio Gema Merdeka. Talar sampun yang lali untuk follow dan juga subscribe dan juga tonton keseruannya nih YouTube-nya di Gema Merdeka Bali. Fanstik Gema Merdeka sana yang kayuna Niki jagi ngarsang tembang utawi megatre kenten nge. Lulusan ke mantan sampun jantos sang titi yang Niki ring 081558977 talar ring Facebooknya Nega Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Iya, 97,7 FM, gue mau merdeka ngetren pasti, gue mau merdeka mati rasa, ngetren ke sampun bersida mati laras, sore ini makin makna nenten, ngangsan mati rasa sarang pasangan, ten ngetren nge, niki cutatnya nih majang reng, lanang-lanang, niki wenten siki informasi sane, mau buat pisan. Makin Vitalik sampun hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir untuk kemasan satu saset, niki untuk pengargo wanta Rp56.000 kemantan, niki sampun support untuk menjadi lelaki full power. Taler sampun wentan kemasan ekstra full powernya nih, niki untuk pengargo wanta Rp168.000 kemantan. Niki sampun kebolehan 3 saset nggih. Untuk Vitalik sendiri durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemantan. Nah, fans yang mau merdeka sane mekayunan niki ngerarah Vitalik. Durusang niki ngerawih apotek, taler toko-toko obat sane nampak ring genah hidrane suang-suang.

Tia Gema Merdeka, sayang kendang, kaitan ke sama presiden Matilar, sore ini makin. Rajang sore dumo niki, sang rati tiang mualis, sana sama presiden ranjing, wentan ini gusta, niki reng widangan pemedilan sama nyarang titi yang matur suk semangye. Talar sama wentan rai kobo, reng widangan mengui sama nyarangin, ngurah andu, reng widangan tulikup, talar niki matur suk semangpeng banget. Pasti gue merdeka, minta sikit informasi malis dan pacaran nanti tiang. Niki DFSK E5 Plus hadir di Bali dan mengadakan event ring tanggal 22 kantos 28 September di Mall Living World Denpasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten, DFSK mengadakan event regional launching type PHEV A5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DFSK. Jadi jangan sampai kelewatan nge fans Tiago Merdeka. Waktu pelaksanaan event 22 sampai dengan 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar, dan ada kesempatan untuk customer Niki melakukan test drive produk DFSK A5 Plus serta mendapatkan souvenir ya. Harga DFSK E5 Plus niki kisaran 534 juta dan khusus 5 pembeli pertama ini akan mendapatkan harga khusus free lucky dive senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik ya. Fansnya mau merdeka, jadi yang ingin lebih seru lagi, DFSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai modal listrik sepanjang 140 km. Dan jika dikombinasikan dengan bensin, ini mencapai 1.400 km. Plug-in hybrid adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. Jadi DFSK E5 Plus 7-seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang menariknya lagi adalah kursi tengah sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1.400 km atau setara Jakarta-Lombok. Nah, bagi Anda fans Tiago Merdeka yang ingin tahu lebih jelas dan info lebih lengkapnya lagi, silakan menghubungi di 0877-2266-2945. Sekali lagi, ring 0877-2266-2945. Lokasi dealer DFSK yakni ada di Jalan Tekumar Timur nomor 42 Denpasar.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Ingat sama 7,7 FM, gue mau merdeka ngetrayan fans setiap gue merdeka kasmaran. Sama presida, atau nanti tiang sore ini makin ngir, ajang sore dumun, niki sang datit yang muali wenten Bu Anis, ngir, widangan tabanan mau yang gede, niki sama nyerain titiang. Matur sesuai banget, alo niki, macang ring jerosoka, ring widangan pedungan, niki sama nyerain titiang. Taler wenten, siren niki ngir. Saking alit Januar ring widangan Karangasem Sideman niki sampun nyareng titian taler matur suk sema wenten Pak Cahya ring widangan tanggap niki Pak Cahya sane bagus bedek niki kenten nggih kesarengin mau putu Yuli taler niki sane kantun metanding canang kacap niki rayantukan rain mangkin kajang kliwon dan kenten benjang male purnama nglantur niki liunang dek metanding canang mau tuh nyek kirim dek nggih wenten taler niki cok gus manar widang Sukawati sama nyaranin titi asus semua peng banget. Pasti aku merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset niki untuk pengharga wata Rp56.000 ke mantan. Sana sampun support untuk menjadi lelaki full power. Taler, sampun wentan kemasan ekstra full powernya nih niki untuk pengharga wata Rp168.000 ke mantan. Sampun ngebolehan 3 saset. Nah untuk Vitalik sendiri, durus dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ke mantan ya. Pasti aku merdeka. Sana makayu durus niki ngerah Vitalik ring apotik talar toko-toko obat sana nampak ring genah hidadannya soang-soang.

0: Iga kan setia gema merdeka dengan pedidi sampun presida teranti tiang sarana makin ye santukan niki sampun tepat tering jam 6 sore sana makin pacar yang titian dudanya mesanakan dumun sinami pacang iring titian nguncarang puja trisandia malah jebas yang sampun musan nguncarang puja trisandia titian pacang mewali ngiring dadane ring temu sawi terpeletan sani kaping kali tetap satya mau tinggalan iriki ring 97,7 FM gema merdeka ngetren.
1: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka ngatakan fans dia Gema Merdeka, kode cinta, sampun presida tanah titia, sore ini makin nge. Ya ning sampun niki kode, kenten ke liun garang legu, kenten ke napi malah niki sampun mulai nyut-nyut kenten kepala utawi prabu niki. Aduh niki kode, sampun nika nge kode, mangda digelis ngangin minyak gosok cap tunggal. Fans dia Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal, niki presida menjaga dedane saking gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Becek angin menjelang tidur utawi bersantai di luar rumah atau berkemah ya. Minyak gosok cap tunggal telur becek untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Sane medewe penyukan sakit gigi, pipi bengkak utawi sakit kepala, sane sering pusing utawi taler niki nenten masih dayang tidur utawi gelisah kenten ya. Durus digelis ngangin minyak gosok cap tunggal. Sane becek taler angin kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit sekadi ditusuk-tusuk sampun langsung menang semaleh. Durus digelis numbas minyak gosok cap tunggal sane sampur presida ketumbas sering seluruh cabang apotiku talar toko-toko obat sane nampak ring genah hidadane soang-soang. Sampur presida niki ketumbas sering apotiku Gunung Agung ring jalan Gunung Agung nomor 178B. Talar sampur winter ring apotiku Sesetan ring jalan Raya Sesetan nomor 221C. Ring jalan Teku Umar Barat nomor 55 talar sampur winter ring apotiku Teku Umar nggih. Sane winter wedangan kute durusan niki ngererah ring jalan Matekuta nomor 46 ring apotiku Kuta. Sane winter widangan renon durusang meluncur ke jalan Tukar Balai nomor 50 ngererah ring apotiku 9 renon. Sane makayunan talar niki ngererah ring apotiku Pulau Kawe durusang niki ke jalan Kawe nomor 74 utawi sane makayunan niki ke Denpasar Utara. Sane makayunan niki ke jalan Ahmad Yani Utara durusang niki meluncur ke jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 ingin menikah ring apotiku Ahmad Yani nggih. Sane winter ring widangan Gianyar sampun langsung menang saya. Digeles niki ngerauhin apotiku Batu Bulan. Sane winter ring jalan raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Gema Merdeka ngajam sekah sama persidatan titian sore ini makin guys, sana makin pacang wenten asik informasi sana pacang tanah titian. Pasti Gema Merdeka, pasti Anda pernah kepikiran aman gak ya nabung di bank? Jawabannya aman dong, karena ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Pasti Gema Merdeka, LPS saat ini terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya. Salah satunya BPR Pasar Raya Kuta di Bali. Begitu izin usaha bank dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Kabar baiknya, nasabah nggak perlu panik. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai undang-undang. Ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi, fans Tiago Merdeka tidak usah khawatir dan tetap bisa tenang. Karena sistem perbankan kita terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih fans Tiago Merdeka, perlu diingat ya, jadi simpanan Anda di bank aman dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Jadi pastikan fans Tiago Merdeka memenuhi syarat 3T LPS ya. Makanya jangan takut nabung di bank. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Kalau fans Tiago Merdeka butuh informasi lebih lanjut terkait klaim simpanan atau tugas LPS, bisa dicek langsung di www.lps.go.id atau menghubungi layanan informasi LPS di 154 atau melalui WhatsApp 0811-1154-154. Ingat ya fans yang Merdeka, nabung itu penting dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inge pan setia gema merdeka bani berkorban sampun persida taranti tiang nge pengine mangke demagi je sampun terhibur ke mantan niki khususnya ne majang reng para istri ketan nge yang sudah berani berkorban untuk para lelaki yang sudah mengambil sebagai pasangan ketan nge pokoknya semangat untuk para ibu-ibu niki reng sejebak jagat Bali. Fans tengok merdeka mentan sikit informasi saya nampak cahat nanti tiang malih niki nge akeh pisan informasinya nih niki. DFSK I plus E5 plus nge hadir di Bali dan mengadakan event di tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. DFSK mengadakan event regional launching type PHEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobile terbaru di DFSK. Jangan sampai kelewatan fans yang merdeka. Jadi waktu pelaksanaan event 22 sampai 28 September 2026 di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan ada kesempatan customer test drive ya produk DFSK E5 Plus serta mendapatkan souvenir. Nah, untuk harga DFSK E5 Plus ini berkisar 534 juta dan khusus 5 pembeli pertama akan mendapatkan harga khusus free lucky dive senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik. Nah, fans Tiongkok Merdeka yang lebih seru lagi, DFSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai mode listrik ya sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin ini mencapai 1.400 km. Plug-in hybrid adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DFSK E5 Plus 7-seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggul dari kompetitornya. Dan yang menariknya lagi adalah kursi tengah sudah menggunakan captain seat dan juga mampu menempuh jarak 1.400 km atau setara Jakarta Lombok. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya silakan menghubungi nomor 0877-2266-2945. Sekali lagi di 0877-2266-2945. Lokasi dealer DFSK di Jalan Teguh Umar Timur nomor 42 Denpasar.

Hingga 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans setia Gema Merdeka melawan pengganti. Kenten kesampun presiden meluncur wanginya makin dumugi cenetan-metan sane kegentosin oleh pahlawan sane tiosan. Kenten pas Gema Merdeka rajang wangi dumu niki sang retit yang mewali sampun wenten Bu Jero Martasari yang bidangan siulan niki sane sampun duduk manis sering wanginya makin sambil niki metanding lanjut metanding Banten. Kenten ke wenten talar niki gustut ring bidangan sempit di niki sane sampun monitor matur suk semua peng banget mantan beli kaplor talar niki nge beli wayan nayer bidangan padungan talar sampun nyarain titiang talar mantan beli wayan sudi bagi ring bidangan si bang kaja niki sane sampun rawa saking sawah kentan nge sampun bosan petik memetik pasti ku merdeka sane ingin bekerja di hotel bintang 5 berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri Elizabeth International salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia melalui divisi isi karir center, jadi Anda bisa mewujudkan mimpi Anda untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran yang membuat suasana praktik Anda menjadi makin seru. Jadi dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, Anda akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Jadi untuk informasi lebih lanjut silakan follow Instagram Elizabeth ya di @Elizabeth_international atau kunjungi websitenya di www.campuselizabeth.com. Kampus Elizabeth International, sukses jadi lebih mudah.

Iya, Fansteak mau merdeka. Terus nekan dimati sama presidatan nanti yang mengindah mangin. Fansteak mau merdeka yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat, atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari, jangan didiamin aja. Jadi dibawa langsung ke Queen Emas. Jadi kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga, Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kuta. Tepatnya di depan MBG, konsep mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room, ada juga plus drive thru ya untuk pembelian antam. Jadi pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Yang mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24, sampai palladium, jadi semua diterima ya. Penilaian berdasarkan berat dan kadar, jadi bukan surat. Yang mau beli antam, tersedia juga mulai dari 0,5 sampai 100 gram. Buka setiap hari dari jam 8 sampai 20 Wita ya. Jadi untuk info harga harian silakan follow @queenemassimpangsiur atau kunjungi queenemas.com. Untuk via WhatsApp juga bisa di 0822322525. Sekali lagi di 0822322525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik. Ingat pasti aku memerdekakan nonton kerasan ki galah sampun tamis-tamis telas kang yang dumer rawi riki titiang putunian nyaring indedane ring gelaran acara temu sawitre nge sinam perang dumun sani durung preside kekeling niki benjang malih wawanin sampun nang kija-kija tetap satya mutu ngelak niriki ring 97,7 FM gema merdeka ngetren riantong kan melaju bos pacang kelanturang antuk program anjang sana udara kesarangin mbak Nia mbak Wina kenten nge neh nageh malih siaran. Ingat itu yang betulnya unsur pamit dumun, puputan titi untuk Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: 3GFM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: Bilang 7.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam, Pansia Gema Merdeka. Kita kembali suai di Anjang Sana Udara, tentunya bersama pramusyar Anda, Wina Kristina. Seperti biasa, Anda yang mau ikutan bisa atensi langsung di sosial media Facebook, Instagram, WhatsApp, atau juga di 081 55 8977.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
3: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
2: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
4: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
1: Kutus-kutus tambah warasku.
5: Kembang,
6: kembang,
7: kembang,
6: merdeka.

Baiklah fans dia, Gemah Merdeka Ngetren. Itu dia lagu dari Sindan Tosca dengan judul Kepompong. Dan kembali dari Vitalik ya fans dia, Gemah Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans dia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja kapotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

Oke, Vanstia, gemar merdeka ngetren. Baiklah, kali ini kita bakal dengarkan kembali informasi datangnya dari Bali Star Ubud ya, Vanstia gemar merdeka. Untuk masyarakat Ubud, Tegalalang, Bedulu, Tebongkang sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu hubungi Bali Star Ubud di Jalan Cok Rai Pudamas Ubud Utara Biji Motowot, sebelah barat jalan. Teleponnya di 0361-985317 atau di WhatsApp 0812398970225. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

Baik, Manusia Gema Merdeka. Sebelum kita lanjut lagi, kali ini diingatkan dari Vitalik sudah hadir dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi laki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali ya. Untuk Kansetia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

Dari Gigi, itu dia saya pilihkan satu lagunya, 11 Januari. Ada yang ulang tahun tanggal 11 Januari? Baiklah, Pan Setia, Gawang Merdeka, kita ke WhatsApp ya. Ada Bu Putu di Kebo Iwe. Selamat malam Bu Putu, ikutan ya Mbak Wina. Indrawari juga yang sudah bergabung di Manca Warna. Kemudian Wayanaya dari Pedungan, request Kupu-Kupu dari Tiara Andini. Setelah itu menyusul ada Abah Wastel juga di Samplangan. Yuk kita dengar lagu Januari. 22 Januari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: 97,7 FM.

Oke, Fansia Agama Merdeka, itulah dia sebuah lagu dari Alvin Joe, Iman Tak Sama ya. Oke, saya sambung lagi untuk membacakan atensi Fansia dari Ibu Jerosoke yang ada di Pedungan. Ide Bagus Widiantare juga yang ada di Sidembunut. Lagunya Ungu, judulnya Andai Ku Tahu. Kemudian kiriman dari Mbak Fitri, Ragu Abadi dari Perunggu. Oke deh, kita langsung saja dengarkan sebuah lagu dari Juicy Lucy.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
7: 97,7 FM, Gema

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Oke, fans setia Gema Merdeka, DVSKE 5 Plus hadir di Bali dan mengadakan event tanggal 22 sampai 28 September di Mall Living World Denpasar. PT Sokonindo Automobile sebagai perusahaan yang menaungi merek otomotif asal Tiongkok dengan pabrik yang sudah berdiri di Indonesia, tepatnya kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. DVSK mengadakan event regional launching tipe PEV E5 Plus di beberapa kota dan sekarang ada di Mall Living World Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk terus mempromosikan keluaran mobil terbaru dari DVSK. Jangan sampai kelewatan, fans setia. Waktu pelaksanaan event 22 sampai 28 September di Mall Atrium Living World Denpasar. Dan ada kesempatan customer test drive produk DVSK E5 Plus setelah mendapatkan souvenir. Harga DVSK E5 Plus Rp534 juta dan khusus 5 pembeli pertama akan dapat harga khusus free lucky dip senilai jutaan rupiah dan banjir souvenir menarik. Nah, fans setia yang lebih seru nih ya. DVSK E5 Plus merupakan kendaraan plug-in hybrid di mana untuk sehari-hari bisa pakai mode listrik sepanjang 140 km dan jika dikombinasikan dengan bensin mencapai 1400 km. Plug-in hybrid adalah kendaraan masa kini dan masa depan karena menggunakan mesin listrik dan mesin bensin tentunya. DVSK E5 Plus 7-seater dengan dimensi luas dan 75 fitur yang banyak unggulan dari kompetitornya. Yang menarik adalah kursi tengah sudah menggunakan caption seat dan juga mampu menempuh jarak 1400 km atau setara Jakarta Lombok. Hubungi segera di nomor 0877-2966-2945. Sekali lagi di 0877-2266-2945. Lokasi dealer DVSK Jalan Teko Umar Timur nomor 42 Denpasar.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Oke, fans Siaga Merdeka, kita lanjutkan sesuai kita di himbauan malam sampai nanti jam 10 ya, saya masih menemani Anda.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

97,7 FM Pansiaga Uang Merdeka. Saya akhiri dulu himbauan malam sampai di sini. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. Ciao, bye-bye.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
8: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Jika Anda ingin berkunjung ke sebuah taman, tapi looknya seperti di negara Jepang sana, yuk meluncur ke Taman Jinja. Lokasinya ada di Banjar Angsoka, Desa Besakih, Rendang, Karangasem. Di Taman Jinja, kita bisa melihat jajaran tori seperti pintu masuk yang ada di kuil Shinto Jepang. Di Taman Jinja ini, kita pun bisa berfoto ria dengan latar belakang Gunung Agung dan tanaman bunga yang ada di area itu. Nah, untuk taman bunganya, itu dominan bunga kasna putih yang menghiasi hampir seluruh area, serta mengapit jalur gerbang tori. Bahkan ada juga tempat penyewaan kimono juga loh di sana. Jadi kita bisa sekalian foto-foto ala-ala warga Jepang, tapi di Bali.

0: Info Gema Merdeka.
1: Tak dapat lagi rasanya ku tersenyum setelah kau tinggal pergi.
2: Taksi Band, grup musik pop rock asal Bandung, terbentuk pada era akhir 2000-an. Band yang diprakarsai oleh vokalis Ray ini sukses mencuri perhatian penikmat musik Indonesia lewat aransemen musik pop melankolis dan lirik bernuansa patah hati yang kuat. Nama Taksi melambung tinggi di kancah musik nasional lewat mega hits mereka Hujan Kemarin yang sangat populer di radio dan tanggal lagu televisi pada era 2010. Lagu tersebut juga didukung oleh karya populer lainnya seperti Hanya Kepadanya. Dengan alunan melodi pop yang catchy, lirik yang puitis serta emosional, dan karakter vokal yang bernyawa, Taksi sukses mengukir namanya sebagai salah satu band pelantun hits galau paling populer di era 2010-an.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kitab Sundara Kanda merupakan kitab kelima dari kitab Sapta Kanda Ramayana. Kitab Sundara Kanda menceritakan kisah tentara Kiskindha yang membangun jembatan Situ Banda yang menghubungkan India dengan Alengka. Hanuman yang menjadi duta Sang Rama pergi ke Alengka dan menghadap Dewi Sinta. Di sana ia ditangkap tetapi dapat meloloskan diri dan membakar ibu kota Alengka.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97.7 FM. Come on.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Trio Macan. Putus ya putus, gak usah kepo-kepo lagi katanya ya. Seperti lirik lagunya memang seperti itu ya. Kalau sudah putus ya udah ngapain kepo-kepo lagi. Kalau sudah putus lebih baik fokusnya ke penggantinya aja ya. Tapi kalau kebersamaan kita di sini belum putus ya. Kita masih jobar di sini sampai jam 7 pagi. Kebersamaan kita tentunya masih panjang nih fans setia ya. Silakan buat fans setia Godeka yang mau ikutan jobar bisa langsung bergabung ya seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya. Nah, buat fans setia Godeka yang sudah request lagu dari Lesti featuring Vildan, langsung saja Lebih Dari Selamanya.

0: Dek. Naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu ku anak yang ngiriang, Dek. Mari megain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi?
1: Sunroof, ada tadi sunrise, yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, Ime. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
0: KPID Bali.
4: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pa.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Gema,
9: Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa ya untuk follow juga akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97 Komerja FM, Gema Merdeka Nggak Tren. Fans Tiago Odeka yang sudah bergabung pagi ini luar biasa ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung karena sudah banyak banget ya. Kita langsung saja menyapa fans Tiago Odeka yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Komang Noneng, Komang Noneng yang ada di seputaran Karangasem, Sibetan. Terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya Lesti Kejora featuring Vildan ya, Lebih Dari Selamanya. Sudah langsung mengudara. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning, mau request lagu Anis Marcella ya, yang judulnya Yang Sayang. Oke, ditunggu lagunya ya Ibu Grace ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kertelangu, bersama Pak Jumbo juga. Terima kasih sudah selalu setia bergabung ya. Lagunya Poppy Capella, Honey Bunny. Sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih buat yang lainnya juga yang sudah bergabung. Ada Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Terima kasih Pak Mangku ya, sudah bergabung juga. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Selamat pagi juga buat Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Ada juga Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri ya. Nah, buat fans Tiago Odeka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi masih menunggu ya, masih menunggu kebersamaan Anda untuk ikutan Jobar ya sampai jam 7 pagi.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
0: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
11: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
11: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
11: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
11: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
10: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Kembang, merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, terjadi kesurupan massal di SMP Negeri 3 Manggis. Aktivitas belajar pun dipulangkan lebih awal. Ya, fans setia Merdeka, sejumlah siswa SMP Negeri 3 Manggis Karangasem hari Jumat 25 September kemarin dilaporkan mengalami kesurupan massal. Untuk mencegah kejadian yang serupa semakin meluas dan menjaga kondisi tetap kondusif, pihak sekolah memutuskan untuk memulangkan siswa lebih awal. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Satu lagu dari Lina Marlina. Cakep, cakep, lebih cakep lagi ya. Lebih cakep lagi pastinya menjadi lelaki full power nih Vanstia. Selain itu juga tubuh kita tetap fit. Tidak mudah ya, tidak mudah merasa lelah nih Vanstia. Nah, Vanstia Goreka bisa mewujudkan semua itu ya dengan minum Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Saya? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Iva Lola featuring Nurbayan. Ojo khawatir. Pernah gak ya fans setia Gema Merdeka khawatir nabung di bank? Banyak yang pernah ya, takut gitu ya, terus khawatir kira-kira aman gak ya nabung di bank? Nah, banyak nih pertanyaan seperti ini muncul ya. Nah, fans setia Gomerdeka, kalau sudah punya perasaan yang seperti ini ya, sekarang gak perlu khawatir lagi ya. Jadi buat Anda yang pernah kepikiran, aman gak ya nabung di bank? Jawabannya pasti aman dong ya. Sangat aman juga pastinya fans setia. Karena ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Fans setia Gomerdeka, saat ini LPS terus menjalankan tugasnya dalam menangani bank yang dicabut izin usahanya, salah satunya yaitu BPR Pasar Raya Kuta Bali. Begitu izin usaha bank tersebut dicabut, LPS langsung bergerak cepat melakukan proses verifikasi dan penetapan pembayaran simpanan nasabah. Nah, kabar baiknya nih fans setia, nasabah nggak perlu panik ya. LPS memastikan simpanan nasabah bisa diklaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui bank pembayar yang sudah ditetapkan. Nah, jadi semua proses ini dilakukan transparan, tertib, dan sesuai dengan undang-undang. Ini adalah bukti nyata bahwa LPS selalu hadir menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Jadi fans setia Gomerdeka tidak usah khawatir ya, dan tetap bisa tenang karena sistem perbankan kita ini terus dijaga agar tetap sehat dan terpercaya. Dan yang paling penting nih fans setia Gomerdeka, perlu diingat ya, simpanan Anda di bank pastinya aman ya, dijamin oleh LPS sampai dengan 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Nah, pastikan fans setia Gomerdeka memenuhi syarat 3T LPS ya. Makanya nggak usah takut nabung di bank ya. Seluruh bank yang beroperasi di Indonesia merupakan bank peserta penjaminan LPS. Nah, kalau fans setia Gomerdeka perlu informasi lebih lanjut ya terkait klaim simpanan atau tugas LPS, Anda bisa cek langsung di website kami di www.lps.go.id atau bisa juga menghubungi layanan informasi LPS di nomor 154 atau bisa juga di nomor WhatsApp 0811 1154 154. Sekali lagi ya, 0811 1154 154. Nah, ingat nih fans setia Gomerdeka, sekali lagi ya, wajib banget diingat bahwa nabung itu penting ya, dan nabung di bank itu aman karena ada LPS.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
6: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Melinda Galau. Pastinya fans Setiago Reka gak ada yang galau ya, karena kita sudah disemangatin dari jam 5 pagi tadi ya untuk jobar. Atau mungkin ada yang galau karena baru bangun ya, waduh masih merasa lemes. Tenang, kita masih punya waktu kok ya, sampai jam 7 pagi buat fans Setiago Reka yang belum ikutan jobar ya. Terima kasih juga buat fans Setiago Reka yang sudah ikutan jobar dari pagi jam 5 tadi ya, dari jam 5 pagi yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Facebook. Tadi kita sudah sapa di WhatsApp ya yang sudah bergabung. Sekarang kita ke Facebook dulu. Di Facebook yang sudah bergabung ada Cok Gus Permana yang ada di Sukawati. Cok Gus Permana gak request lagu nih. Biasanya pasti request ya di WhatsApp ya. Sekarang tumben bergabungnya di Facebook ini. Mau request lagu boleh kok. Boleh Cok Gus Permana ya. Silakan mau request lagu apa. Mumpung lagi bergabung di Facebook, request bisa langsung di Facebook ya. Dimana aja boleh. Oke, silakan Cok Gus Permana. Masih Gus Aldi tunggu requestannya sampai jam 7 pagi ya. Kemudian selain Cok Gus Permana yang sudah bergabung, juga ada Bu Wayan Pioni yang ada di seputaran Ubud ya. Terima kasih Bu Wayan Pioni sudah bergabung. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Pak Wayan Naya yang ada di seputaran Pedungan. Terima kasih Pak Wayan sudah bergabung di Facebook ya. Pak Wayan gak request lagu. Mau request lagu juga boleh Pak Wayan. Silakan mumpung lagi bergabung di Facebook, boleh request langsung di sana ya, di Facebook ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya. Yang sudah bergabung sebentar. Yang sudah bergabung ada Ovan, ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri ya. Terima kasih Ovan sudah bergabung. Kita sapa juga keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari atau Pak Yeyen ya. Kemudian ada juga Bu Yeyen, ada Deta, Bu Tutsumi, sama Bu Madeasih juga ya. Selamat pagi semuanya. Buat fans Setiago Reka yang belum bergabung, sekali lagi masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Asyap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Siti Badriah. Aku butuh perawatan. Pastinya bumi kita juga butuh perawatan nih Van Setia ya. Caranya menjaga bumi kita tetap hijau ya. Dan kita bebaskan bumi kita dari sampah, terutama sampah plastik nih Van Setia. Nah, masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global ya. Dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Velanova, ajari aku. Gak perlu susah-susah kok ya kalau pengen menjadi lelaki full power, pengen tubuh tetap fit, tidak mudah merasa lelah. Caranya gampang, caranya dengan minum Vitalik nih Vanstia ya. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Nah, Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Setelah minum Vitalik, waktunya kita beraktivitas kembali ya dengan penuh semangat. Sebentar lagi Fans Tiaga Merdeka juga bakal disemangatkan dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama. Tapi ada yang beda ya pagi ini ya. Ada siapa yang siaran selanjutnya? Kayaknya mau bikin Fans Tiago Reka penasaran ya. Yang jelas bukan Eka Sofia ya. Biasanya kalau setiap Sabtu Eka Sofia yang siaran ya. Sebentar lagi ada Nia yang bakal menemani Fans Tia jam 7 sampai jam 9 pagi ya. Selain itu, selain bisa request lagu-lagu Indonesia favorit Anda, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: GTII Glover 2.

Hai, halo, selamat pagi Fans Setia Gema Merdeka, kembali dari lantai 2 kawasan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Senang sekali kesempatan pagi hari ini ya, ada Nia yang akan menemani Anda di ajangnya Tirama, Tirai Musik dan Aktivitas Pagi. Tentunya Nia bakal menemani semua aktivitas pagi Anda ya, baik itu yang lagi memasak kah, atau mungkin yang lagi berolahraga ya, menggerakkan tubuh secara ringan aja dulu ya, karena baru bangun. Akhirnya pasti aku mau berdeka. Kita dengarkan satu single dulu ya, sebagai single pembuka di pagi hari ini.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: 97,7 FM.

Oke, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Pasti Aku Merdeka. Selamat datang di realita. Ya, begitulah yang namanya kehidupan ya. Jadi kita siap gak siap, mau gak mau ya harus siap dan juga harus mau gitu menjalankan. Seperti yang satu ini, kalau misalnya ada problematika gitu ya, bagi kaum laki-laki, bagi kaum pria. Jadi ini yang punya satu informasi dulu. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset, jadi dengan harga Rp56.000 saja yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta di sini sudah ada kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 saja. Ini sudah mendapatkan 3 saset ya. Jadi untuk Vitalik sendiri cukup dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Nah, bagi fans setia gue Merdeka yang ingin mendapatkan Vitalik, silakan untuk segera mengunjungi apotek dan juga toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Oke, Ivan Setia Gema Merdeka, dia yang selalu menyemangati dong ya. Ada siapa? Tentunya ada Tirama yang terus menyemangati pagi Anda. Pagi-pagi udah beribet ternyata nih ya. Ya kayaknya kurang apa gitu ya. Apakah sudah sarapan semuanya? Mudah-mudahan yang baru bangun gitu ya, jadinya semakin semangat aja ya. Yang tadinya udah ogah-ogahan gitu, lagi males, udah mageran aja deh di tempat tidur mumpung liburan gitu ya. Jadinya gak jadi, gara-garanya apa? Gara-garanya dengerin celotehannya nih ya. Jadi semangat lagi, wah luar biasa dong. Akhirnya Fansnya Gue Merdeka, yang namanya kesehatan itu harus selalu dijaga ya. Jadi Fansnya Gue Merdeka terutama ini untuk generasi berencana. Nah, tahukah bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting? Jadi yuk lakukan triad KRR, kesehatan reproduksi remaja. Jadi katakan tidak pada seks di luar nikah ya, dan juga katakan tidak pada pernikahan dini, yakni di bawah 21 tahun untuk putri, di mana 25 tahun juga untuk laki-laki. Dan tentunya katakan tidak pada narkoba. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab, di mana kehamilan itu harus direncanakan ya. Di mana masa remaja indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

Oke, fans setia Gema Merdeka dari mata ke hati ya, yang sudah dihadirkan untuk Anda yang tentunya lagi beraktivitas ya, baik itu di rumah atau mungkin ada yang sudah di kantor. Jadi yang penting apapun itu aktivitas Anda pagi hari ini, semoga semuanya dilancarkan, apalagi semuanya dilakukan dengan hati ya dan juga kehati-hatian. Jadi semuanya berawal dari hati ya, tentunya kalau suasana hati itu sudah dibuat happy sedini mungkin gitu ya, dari baru bangun gitu udah happy aja bawaannya. Pasti deh hal-hal baik tentunya akan datang kepada kita, ya enggak sih?

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: 97.7 FM.

Oke, Fans Setia Gema Merdeka, rahasia perempuan yang sudah menemani aktivitas pagi Anda. Ya tentunya yang namanya perempuan, kalau misalnya ingin dibahas itu kayaknya panjang kali lebar gitu ya. Nggak akan ada habis-habisnya kalau tentang perempuan. Karena pandangan mendalam mengenai hakikat perempuan itu ya sebenarnya sih perannya dari eksistensinya dan juga nilai diri seorang perempuan dalam kehidupan dan juga di masyarakat itu pastinya nggak ada apa ya, nggak akan pernah lekang oleh waktu. Semuanya karena perempuan. Karena apa? Karena perempuan sering dimaknai sebagai simbol dan juga penjaga kehidupan dong ya. Iya nggak sih? Jadi para perempuan itu adalah sosok yang sangat luar biasa yang ada di kehidupan ini. Kalau nggak ada perempuan, nggak mungkin ada yang bisa melahirkan dong ya. Nggak akan ada kehidupan. Tidak akan ada yang bisa menjaga ciptaan-ciptaannya. Baiklah, Fansnya Kemerdeka, kita lanjut lagi ya, biar lebih semangat lagi. Semangat aktivitas pagi ini, yang lagi masak, monggo.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Oke, 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka, jangan, jadi jangan main-main gitu ya, jangan juga coba untuk mempermainkan hati seorang perempuan. Seperti yang sudah Nia sampaikan tadi ya, bahwa tanpa perempuan itu kayaknya pastinya gak bakalan bisa lancar semuanya. Yang buktinya satu ya, dimana dalam jari kita itu ada yang pertama ibu, ibu jari, ya gak sih? Kalau ibu jari terluka, ya sudah berabe, gak bisa ngapa-ngapain, ya gak? Coba aja kalau gak percaya. Oke, dan pastinya gue mereka untuk tetap menjaga yang namanya perasaan dan juga kebahagiaan seorang wanita, terutama nih bagi wanita yang udah berkeluarga, berpasangan gitu ya. Jadi punya satu informasi lagi nih ya buat Anda ya, terutama bagi para pasangannya. Dimana kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset yang dibanderol dengan harga Rp56.000 saja, tentunya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta sudah ada kemasan extra full powernya yang dibanderol dengan harga Rp168.000 saja, ini sudah mendapatkan 3 saset ya. Jadi bagi Anda fans setia Gema Merdeka yang ingin mendapatkan Vitalik ya, silakan segera mengunjungi apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Dan jangan lupa juga untuk Vitalik sendiri cukup dikonsumsi seminggu 2 kali saja ya.